Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan dan kecukupan. Hadis

Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan.

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan dan kecukupan. Hadir.

لسنة قرية الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى. Kita masih berada pada penghujung dari pembahasan yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana di akhir pertemuan lalu kita telah selesai dari membaca penjelasan Syekh Al-Bukhari hafizahullah taala terkait sifat al-istiwa bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan bagian akhir dari keterangan beliau, yaitu menjelaskan bagian akhir pula dari apa yang disampaikan oleh Syekh Al-Imam Al-Humaidi rahimahullah pada paragraf yang sedang kita pelajari. Al-Imam Al-Humaidi rahimahullah berkata, "Wa man za'ama ghaira hadza fa huwa mu'attilun jahmiyun." Wa man za'ama ghaira hadza fa huwa mu'attilun jahmiyun. Dan barang siapa yang mengklaim selain ini, maka dia adalah seorang mu'attil, seorang yang meniadakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala atau nama-nama dan sifat-sifat Allah, jahmiyun, dan seorang yang berakidah jahmiyah. Tentu apa yang beliau maksud ghairu hadza, yakni selain apa yang telah ditetapkan oleh ahlu sunnah wal jamaah, yaitu menetapkan apa yang Allah dan Rasulnya tetapkan, baik di dalam Al-Quran maupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak mentakwilnya, tidak bertawakuf tentang maknanya. Bahkan ahlu sunnah wal jamaah, sebagaimana yang sudah kita pelajari pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, menetapkan semua nama-nama dan sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya dan juga ditetapkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam, memberikan makna dari sifat-sifat tersebut sesuai dengan makna zahirnya, dan menyerahkan kaifiyahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan telah kita bahas bersama bagaimana posisi Ahlu Sunnah yang berada di antara tarafai naqidh, dua pihak yang saling berseberangan, antara kelompok al-musyabbihah yang berlebihan di dalam menetapkan nama-nama dan sifat Allah hingga menyamakan sifat-sifat Allah sama

posisi ahlu sunnah yang berada di antara tarafain naqiyuh, dua pihak yang saling berseberangan antara kelompok al-musyabbihah yang berlebihan di dalam menetapkan nama-nama dan sifat Allah hingga menyamakan sifat-sifat Allah sama dengan sifat-sifat makhluknya, sedangkan al-mu'attilah atau an-nufah sebaliknya, mereka menafikan, meniadakan nama-nama dan sifat-sifat Allah atau sifat-sifat Allah semuanya atau sifat-sifat Allah sebagiannya, sebagaimana nanti akan kita baca dari keterangan Al-Syeikh Al-Bukhari Hafizahullah Ta'ala. Intinya bahwa prinsip Ahlu Sunnah adalah prinsip yang adil, yang dibangun di atas ilmu, yang menetapkan semua yang Allah dan Rasulnya tetapkan terkait al-asma wa sifat dengan tidak menyamakan atau menyerupakan sifat-sifat tersebut dengan sifat makhluknya. Ahlu sunnah wal jamaah tidaklah meniadakan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala telah tetapkan, demikian pula yang telah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik kullian secara total atau juz'ian atau sebahagiannya. Baik, kita lanjutkan. Qala Al-Syeikh Al-Doktor Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari حفظه الله تعالى الثالث قوله ومن زعم غير هذا فهو معطل جهمي قلت تقدم أن أهل السنة والجماعة وسط بين تعطيل الجهمية وتشبيه المشبهة والعياذ بالله بل هم وسط بين فرق الضلال جميعا فهم أثبتوا من غير تشبيه ونزهوا من غير تعطيل وكما قال بعض أهل العلم إذا أردت أن تفر من التعطيل فأثبت وإذا أردت أن تفر من التشبيه فنزه. الثالث yang ketiga, poin ketiga yang Syekh Al-Bukhari akan menjelaskannya adalah qauluhu, perkataan beliau, perkataan Al-Imam Al-Humaidi di dalam matan setelah beliau menyebutkan wa naqulu ar-rahmanu 'alal 'arsyistawa, kemudian beliau tegaskan wa man za'ama ghaira hadza fa huwa mu'attilun jahmiyun. Jumlah ini, kalimat ini yang akan dijelaskan oleh Syekh Al-Bukhari Hafizahullah. Qauluhu, perkataan beliau, yakni Al-Imam Al-Humaidi, wa man za'ama ghaira hadza, dan barang siapa yang mengklaim selain ini, selain prinsip Ahlu Sunnah wal Jamaah, fahuwa mu'attilun jahmiyun, maka dia adalah seorang mu'attil, seorang yang meniadakan nama-nama atau sifat-sifat Allah, jahmiyun, dan seorang yang berakidah jahmiyah. Kita tahu pada pembahasan sebelumnya bahwa al-jahmiyah adalah salah satu kelompok sesat di dalam permasalahan tauhid al-asma wa sifat. Para a'immah bersepakat mengkafirkan kelompok al-jahmiyah ini karena mereka menafikan nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala semuanya secara totalitas.

Ini kelompok Al-Jahmiyah. Nanti akan beliau sebutkan dari mana asal-usul dari kelompok Al-Jahmiyah ini. Qultu, aku katakan, yakni Syekh Al-Bukhari, taqaddama, telah berlalu, anna ahla sunnah wal jamaah, bahwa ahlu sunnah wal jamaah wasatun, pertengahan, baina ta'dil al-jahmiyah, antara sikap ta'dil, sikap menafikan, meniadakan sifat-sifat Allah yang telah dilakukan oleh kelompok Al-Jahmiyah, wa tashbihil musyabbihah, dan antara sikap tashbih, menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluknya, yang dilakukan oleh al-musyabbihah wal-iyadu billah. Semoga Allah melindungi kita dari sikap mereka tersebut. Kelompok Al-Jahmiyah identik dengan meniadakan dan menolak nama-nama dan sifat-sifat Allah. Dulu sudah sempat disampaikan latar belakang mereka menafikan, meniadakannya, yaitu dalam rangka untuk mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala dari at-tashbih, dari sikap menyerupakan Allah dengan makhluknya, menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluknya. Kenapa demikian? Nah, dalam kerangka berpikir kelompok Jahmiyah, kalau kita menetapkan nama atau sifat bagi Allah, berarti kita menyamakan Allah dengan makhluknya, menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluknya. Padahal tidaklah demikian, tidaklah berkonsekuensi demikian. Menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah tidaklah berkonsekuensi demikian apabila ketika menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah diiringi dengan prinsip yang telah ditanamkan di dalam Al-Quranul Karim dan juga diwariskan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabatnya, yaitu tidak menyerupakan sifat-sifat Allah tersebut dengan sifat-sifat makhluknya. Allah berfirman, laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah, baik zatnya ataupun sifatnya. Maka ketika ahlu sunnah mengisbat, menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah, selalu diiringi dengan sikap at-tanzih, sikap mensucikan Allah dari bentuk at-tashbih, dari bentuk penyerupaan zat ataupun sifat-sifat Allah dengan makhluknya. Nah, ini yang tidak ada pada kerangka berpikir Mu'tazilah. Mereka berpikirnya praktis. Apabila menetapkan nama dan sifat Allah, berarti terjatuh dalam perbuatan at-tashbih. Padahal tidak demikian. Muqtada, apa yang disebutkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah pun tidak seperti yang diyakini oleh kelompok Al-Jahmiyah tersebut. Adapun kelompok Al-Musyabbihah yang mentashbih, menyerupakan zat Allah atau sifat Allah dengan makhluknya, atau al-mumathilah, maka jelas-jelas bertentangan dengan apa yang Allah tegaskan, laisa kamitslihi syai'un. Maka ahlu sunnah wal jamaah di tengah-tengah antara dua kelompok yang menyimpang tadi, menetapkan namun tidak terjatuh dalam perbuatan tashbih, sekaligus tidak terjerumus ke dalam
perbuatan at-ta'til, selamat dari kedua, selamat dari dua sikap menyimpang yang ada pada kelompok al-Jahmiyah di satu sisi dan kelompok al-Musyabbihah di sisi yang lainnya. Kemudian beliau lanjutkan.

tidak punya prinsip. Pertengahan wasat sini maksudnya bukan ngambang, bukan tidak punya prinsip, tapi yang di atas kebenaran, bainal ifrat wat tafrid. Karena yang ifrat menyimpang, yang tafrid juga menyimpang. Ifrat, kelompok musyabbiha berlebihan dalam menetapkan sampai terjerumus ke dalam at-tashbih. Al-mu'attilah, tafrid, terjatuh pada perbuatan meniadakan nama-nama dan sifat-sifat Allah padahal Allah dan Rasulnya telah menetapkannya. Jadi wasat di sini jangan sampai dipahami tawakuf, bimbang, tidak sana tidak sini, bukan. Tetapi wasat di sini adalah sikap yang tepat, sikap yang benar, sikap yang adil sesuai dengan Al-Qur'an was sunnah. Balhum wasatun baina firaqid dhalali jami'an, bahkan ahlu sunnah adalah kelompok pertengahan antara kelompok-kelompok sesat semuanya. Di sini Syekh Al-Bukhari memperluas permasalahan tidak sebatas dalam hal al-asma' was sifat, keberadaan ahlu sunnah yang wasat, tetapi dalam sekian permasalahan yang permasalahan akidah yang kaum muslimin berpecah belah, berbeda pendapat, bermadhab-madhab dalam permasalahan tersebut dan terjatuh pada penyimpangan, yang itu seringkali dihimpun oleh para a'immatus sunnah di dalam kitab-kitab akidah, dalam kitab-kitab manhaj, dalam kitab-kitab as-sunnah, masail, permasalahan-permasalahan tersebut, dalam rangka untuk memberikan penjelasan kepada umat sekaligus pembentengan dari penyimpangan yang ada. Sebagaimana yang berlalu sesuai dengan perjalanan sejarah kaum muslimin. Dalam permasalahan takdir, al-iman bil qada'i wal qadar, ada kelompok al-jabriyah yang menetapkan takdir secara berlebihan hingga menafikan, meniadakan al-asbab, meniadakan usaha. Sebaliknya al-qadariyah, nufatul qadar, menentang, tidak beriman dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Ahlu sunnah berada di tengah-tengah, di atas prinsip yang benar dalam permasalahan itu. Dalam permasalahan iman juga demikian. Dalam permasalahan menyikapi pelaku dosa besar juga demikian. Dalam menyikapi pemerintah yang zalim juga wasat. Dalam permasalahan-permasalahan akidah yang itu adalah permasalahan prinsip, berjatuhan umat manusia dalam sikap menyimpang antara ekstrim kanan dan ekstrim kiri, al-ifrat wa tafrid, ahlu sunnah wasatun baina firaqid dalali jami'an. Fahum athbatu min ghairi tashbih wa nazzahu min ghairi ta'til. Maka mereka ahlu sunnah wal jamaah athbatu, menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah, min ghairi tashbih, tanpa ada perbuatan tashbih, penyerupaan. Wa nazzahu min ghairi ta'til, mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala namun selamat dari perbuatan ta'til, peniadaan. Al-mu'attilah, mereka

berkeinginan untuk mensucikan Allah dari perbuatan tasybih oleh kaum al-musyabbihah sebagai reaksi dari perbuatan al-musyabbihah. Namun akhirnya terjatuh pada perbuatan at-ta'til, justru malah menafikan, meniadakan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Sebaliknya al-musyabbihah menetapkan nama-nama dan sifat Allah, akan tetapi berlebihan di dalam menetapkannya hingga terjatuh pada perbuatan tasybih yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun ahlu sunnah wal jamaah asbatu min ghairi tasybih, menetapkan tanpa terjatuh dalam perbuatan at-tasybih, karena sudah ada kriteria berikutnya setelah menetapkan, kemudian diiringi dengan prinsip laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Menetapkan sifat mendengar bagi Allah, maka mereka menetapkan sebagaimana Allah dan Rasulnya menetapkannya, namun diiringi prinsip keyakinan bahwa sifat mendengarnya Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan keagungan dan kemuliaannya, tidak sama dengan sifat mendengar siapapun dari makhluknya. Demikian pula sifat-sifat yang lainnya bagi Allah Subhanahu wa taala, sehingga asbatu min ghairi tasybih, selamat dari perbuatan tasybih. Ketika mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari at-tasybih, maka tidak terjatuh dalam perbuatan ta'til. Ketika menyatakan sifat Allah, zat Allah tidak sama dengan zat dan sifat makhluknya, namun tidak sampai terjerumus ke dalam perbuatan at-ta'til. Mengapa? Karena di sana ada prinsip al-ithbat, penetapan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Wa kama qala ba'du ahli al-ilmi, dan sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian ahli al-ilmi, sebagian ulama, idza aradta, jika kamu hendak antafirra min at-ta'til, lari dari sikap at-ta'til, meniadakan nama-nama atau sifat-sifat Allah, fa'athbit, maka tetapkanlah nama atau sifat Allah tersebut. Wa idza aradta an tafirra min at-tasybih fanazzih, dan jika kamu hendak lari dari sikap penyerupaan Allah dengan makhluknya, fanazzih, maka sucikanlah Allah Subhanahu wa taala. Ahlu sunnah wal jamaah dalam prinsipnya memadukan dua hal tadi, al-ithbat ma'a at-tanzih, menetapkan di satu sisi nama-nama dan sifat-sifat Allah, dan di sisi yang lain mensucikan Allah Subhanahu wa taala dengan berprinsip laisa kamitslihi syai'un. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, kemudian Syekh Al-Bukhari melanjutkan, at-ta'tilu ala qismaini. Jika beliau berbicara tentang ta'til, sikap meniadakan nama-nama atau sifat-sifat Allah, maka beliau merinci di sini sikap at-ta'til ala qismaini, ada dua macam. Yang pertama, ta'tilun kulliyun, peniadaan secara total. Wa ta'tilun juz'iyun, ini yang kedua, peniadaan juz'iyun, secara parsial, secara sebagian. Sebagian dinafikan, dita'til, ditiadakan, namun ada bagian yang lain yang ditetapkan. Ini ta'tilun juz'iyun.
Lalu beliau jelaskan, at-ta'tilul kulli, at-ta'tilul kulliyu kata'tilil jahmiyati alladhina nafau asma'allahi wa sifatihi, fahada ta'tilun kulliyun lil asma'i wa sifat. Sikap at-ta'til secara totalitas seperti perbuatan ta'til yang dilakukan oleh kelompok al-jahmiyah. Alladzina nafau, yang mereka itu nafau, menafikan, meniadakan asma Allah, nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Jadi kelompok al-jahmiyah itu berkeyakinan Allah tidak memiliki nama-nama dan tidak memiliki sifat-sifat. Semuanya tidak ada nama-nama, tidak ada sifat-sifat. Maka beliau katakan, fahada ta'tilun kulliyun lil asma'i was sifat. Maka ini adalah perbuatan atau sikap meniadakan secara totalitas bagi nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Sungguh aneh, orang-orang yang berantusias untuk mensucikan Allah justru menafikan, menta'til nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang husna, yang indah. Maka ini sangat tercela ketika meniadakan nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Bukanlah sikap pensucian yang justru didapat, malah sebaliknya penghinaan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau lanjutkan, wa minat ta'tilil kulli aydan, dan termasuk dari peniadaan secara totalitas juga adalah ta'tilul mu'tazilah. Ta'til, sikap peniadaan yang dilakukan oleh kelompok al-Mu'tazilah. Alladzina yuthbituna al-asma'a wa yanfuna as-sifat, yang mereka menetapkan nama-nama bagi Allah namun meniadakan sifat-sifat bagi Allah. Fayaquluna, maka mereka berkata, al-Mu'tazilah berkata, sami'un bila sama', Allah subhanahu wa ta'ala memiliki nama Sami'un, zat yang maha mendengar, as-sami' bila sama', namun tidak mendengar. Basirun bila basar, Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha melihat tetapi tidak bisa melihat. Qadirun bila kudrah, Allah adalah zat yang maha mampu namun tidak punya kemampuan. Alimun bila ilmin, Allah adalah zat yang maha mengetahui namun tidak berilmu. Bertolak belakang, menetapkan nama namun meniadakan sifat. Ini mereka terapkan pada semua sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga bagi kelompok al-Mu'tazilah, Allah subhanahu wa ta'ala tidak memiliki sifat-sifat. Maka dimasukkanlah bentuk at-ta'til pada kelompok al-Mu'tazilah ini pada at-ta'til al-kulli, peniadaan secara totalitas namun pada sub as-sifat, sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang sesungguhnya bila dicermati, ujung-ujungnya meniadakan nama tersebut. Ini manusia, tapi misal siapa? Ali, tapi tidak punya kepala, tidak punya badan, tidak ada tangannya, tidak ada kakinya, tidak ada sosoknya. Berarti sama saja Ali itu tidak ada.
Ini pohon kurma, tapi tidak ada batangnya, tidak ada daunnya, tidak ada buahnya, tidak ada akarnya. Sama saja mengatakan pohon kurma itu tidak ada. Dari sisi ini, kelompok Al-Mu'tazilah jenis ta'tilnya masuk pada at-ta'til al-kulli. Tentu yang lebih parah adalah Al-Jahmiyah, karena mereka meniadakan nama-nama dan sifat secara terang-terangan, secara langsung. Meniadakan nama-nama Allah dan meniadakan sifat-sifat Allah. Al-Mu'tazilah masih mengatakan, menetapkan nama-nama Allah, tapi sifat-sifatnya tidak ada. Al-Jahmiyah sama Al-Mu'tazilah tentu berbeda, beda kelompok. Al-Jahmiyah pengikut Al-Jahm bin Sofwan, sedangkan Al-Mu'tazilah pengikut Wasil bin Atha. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian beliau lanjutkan, wat-ta'tilul juz'iyyu kata'tilil asy'irati alladzina yuthbituna sab'a sifatin lillahi jalla wa 'azza wa yanfuna al-baqi. Wa fil haqiqati inna ithbatahum lis-sab'i allati yad'una ithbatahum laha 'inda at-ta'ammuli hiya تعطيل أيضا لكن من هذا الوجه يقال تعطيل جزئي. Kata beliau, والتعطيل الجزئي, dan peniadaan secara parsial, secara sebahagian. Tadi kita selesai dari at-ta'til al-kulli dan contoh-contohnya. Nah, sekarang at-ta'til al-juz'i, seperti sikap ta'til yang dilakukan oleh kelompok Al-Asy'ariyah. Kelompok Al-Asy'ariyah adalah pengikut dari Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Pernah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya bahwa Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dalam perjalanan hidupnya memiliki 3 fase dalam hal menjalani prinsip keyakinan akidahnya. Pertama, beliau bersama kelompok Al-Mu'tazilah, karena kebetulan ketika masih kecil sang ayah wafat, kemudian ibunya menikah dengan salah satu gembong Mu'tazilah, Abu Ali Al-Jubba'i, sehingga tumbuh dan berkembang di atas didikan seorang gembong Mu'tazilah sampai menjadi tokoh Mu'tazilah. Kemudian seiring berjalannya waktu, beliau terpengaruh dengan kelompok Qullabiyah yang tidak semata-mata mengedepankan akal daripada dalil. Mereka menggabungkan antara dalil naqli dengan dalil akli, dengan tetap dalil akli punya peran di dalam menyimpangkan makna yang benar dari dalil naqli tersebut. Ini kelompok Qullabiyah yang menyimpang dari prinsip Ahlussunnah wal Jamaah. Barulah di akhir-akhir hayatnya beliau mendalami prinsip Al-Imam Al-Mubajjal, Imam Ahli Sunnah Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, dan beliau berpihak dengan apa yang telah diwariskan oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah,
Lalu ditulislah kitab beliau Al-Ibana an Usulid Diyanah. Penjelasan Al-Ibana artinya penjelasan an Usulid Diyanah tentang prinsip-prinsip agama. Hanya saja para pengikut beliau mempertahankan fase yang kedua dari perjalanan petualangan mencari akidah tersebut, sehingga yang dimasyhurkan sebagai prinsip Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari adalah pada fase yang kedua, fase yang bersama Kullabiyah, yang kemudian diklaim sebagai madhab Asy'ari. Padahal beliau di akhir-akhir perjalanan hidupnya bersama Ahlus Sunnah dan menyatakan aku meyakini apa yang telah diwariskan oleh Al-Imam Al-Mubajjal, Imam Ahlus Sunnah, Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Taib. Nah, apa yang berjalan di dalam kitab-kitab sesuai dengan kondisi fakta yang terjadi di masyarakat ketika mereka menyebutkan Asy'ariyah, mazhab Asy'ari, dan mengklaim itulah prinsip-prinsipnya, maka ulama pun ketika membahas prinsip mazhab Asy'ari ya sesuai dengan apa yang berkembang di tengah masyarakat. Kata beliau hafizahullahu ta'ala, sebagaimana ta'til yang dilakukan oleh kelompok al-asyairah alladzina yuthbituna sab'a sifatin lillah, yang mereka itu menetapkan 7 sifat bagi Allah jalla wa azza, wa yanfuna al-baqi, dan menafikan yang lainnya. Jadi kelompok al-asyairah ini dengan metode akliyah yang ada pada mereka, sesungguhnya mereka menetapkan sifat-sifat bagi Allah ada 20 sifat. Nanti berkembang lagi, dikurangi lagi. Namun yang mereka jadikan sebagai sifat Allah yang inti, sifat Allah yang inti, yang dengannya qa'imun bidzatihi, yang dengannya sifat itu berdiri sendiri dan berhak darinya ada nama dari nama-nama Allah, ada 7 yang dikenal dengan sifatul ma'ani, sifat yang mengandung makna-makna. Maka sifat itu terbatas pada 7, yaitu sifat al-qudrah. Yang pertama al-qudrah, maha mampu. Al-iradah, berkeinginan. Al-ilmu, sifat al-ilm, sifat mengetahui. Yang keempat al-hayatu, hidup. As-sam', yang kelima as-sam', mendengar. Yang keenam al-basar, sifat melihat. Dan yang ketujuh adalah al-kalam, sifat berbicara. Kemudian Syekh Al-Bukhari melanjutkan, wa fil haqiqati, dan pada hakikatnya, inna itsbatahum, sesungguhnya penetapan mereka kelompok al-asyairah lis-sab'i, bagi 7 sifat allati yad'una itsbatahum laha, yang mereka mengaku menetapkan 7 sifat tersebut, inda ta'ammuli, ketika direnungkan, hiya ta'tilun aidha, dia masuk pada perbuatan ta'til juga. Kalau direnungkan secara mendalam, masuk pada perbuatan ta'til, peniadaan terhadap sifat-sifat Allah. Lakin bihadzal wajhi yuqalu ta'tilun juz'iyun,
Akan tetapi dari sisi ini dikatakan ta'tilun juz'iyun, menafikan secara parsial, secara sebagian. Artinya ketika mereka menetapkan 7 sifat bagi Allah, dari satu sisi mereka menetapkan sifat-sifat Allah, tidak menafikan, namun ketika diperhatikan dan direnungkan, mereka juga menafikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang banyak. Kita tahu berdasarkan ilmu yang diwariskan oleh as-salafus salih, babus sifat awsa' min bab al-asma, bab tentang sifat-sifat Allah lebih luas dari bab tentang nama-nama Allah. Nama-nama Allah yang diberitakan kepada kita oleh Allah dan Rasulnya ada 99 nama, 100 kurang 1. Adapun sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih daripada itu. 99 nama dari nama-nama Allah terkandung padanya sifat. Demikian pula sifat-sifat Allah yang lain yang Allah sebutkan dalam Al-Quran dan Rasulnya sebutkan di dalam As-Sunnah, yang tidak diambil darinya nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kelompok Asy'ariyah membatasi 7 sifat saja. Berarti mereka menetapkan sebagian dan menta'til, menafikan, meniadakan sebagian yang lainnya lagi dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian beliau lanjutkan, fa kullu hadza dhalal, maka semua ini adalah kesesatan. Wa kullu hadza inhirafun, dan semua ini adalah penyimpangan. Wa kullu hadza khurujun, semua ini adalah sikap keluar an manhajun nubuwwatil ma'sum, dari manhaj nabi yang terjaga. Wa man sara alaihi min a'immatil muslimin, dan keluar dari prinsip manhaj yang para a'immatul muslimin berjalan di atasnya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Masih ada sekian lanjutan pembahasan, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang biidznillah. Demikian apa yang kita pelajari pada kesempatan yang berbahagia ini. Wallahu a'lam bissawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan.

sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan. Hadis riwayat

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan. Hadis